wata mureleka kana marufura furai ali kapa mamuli kai semangarata kemakawa.